0: Ore tata tenatara say Tuesday. Megin chanka itodua na mwarak ni yola joka nyo.
1: I'm of chi.
0: Kore kuna mwarak ni ita miol tungana. Ero mitwa kitol tungana ke apu lukunya ingori show. Nagu eji ki rugori. Meisi sola itoriani. Eji ware kularu nganak. Na kebuo. Ingwari takop. Nekuru. Kawure tata dan karne yesu. Nejore kuna mwarak na ninjana idabasha yuda. Mera mera lukunan yoraposhu ya ndogoya. Kure tata dan karne yesu. Pokimo wona idabasha marilinye. Pokimo wona idabasha nkia maino. Mera meboida nkera olo menye. Ne

0: Ore vile nikingira anana yake nirutu olimbutu Dipa taari lungana kujo kabaya zaidi lungana kamea tano Ayo ngororo vya nini
1: nikingira limu Mara ninyoku mara mingi
0: Yes
1: Yada nafasi njumi bisa yisida nule
0: Kabisa mwagire ngororo lungana okuni Laisho ngeye mari
1: Yes
0: Yes ronya star 602 hash
1: Yes
0: Star 602 hash Wala kepigi lorubu kisoboni pipin Nijingi siyano lungana kwa idimu ayishinda rubia ni Kakule sana nabado la jinyoketa
1: Yes
0: Na isho ngalisuneja
1: Galusuneri.
0: Waldungani ruru nyuwa kati nkumo ni nyana nwata lo ishombisai.
1: Ishombisai. Galusuneri na iragida.
0: Yes.
1: Ashwaling. Waldungani juu. Saningo maitai. Nijuro kiyo lempi kei. Kati ya ki. Atumito katukuli mbrona janungo suanye. Leme kwa maske pokunetu mbini kiteshine mayan. Efebe jento mbunu nenye. Nante wal gilesho na lepo maitai karanja na bala ofans pokunetu kiteshine mayan. Nijeti ngu suanye leme kitu mbini kiteshine mayan.
0: Enka kenya mayan bado. Ale enka kenya mayan.
2: Pero
0: bueno. Oye.
2: Tuba.
0: Y bowling.
2: El día más.
1: Oye.
2: Tuba.
1: Y bowling.
2: ¿Qué es Nairobi?
0: Number one.
2: Mm.
0: Cabeza mi quiere ñamali.
2: Asangai.
0: No, lo yo go serían.
2: Sí. Oh, se ves en Angaga, ¿no? Borugua me quiere ñamal.
0: ¿Y en Borugua?
2: ¿Y en Borugua? Mi quiere ñamali. Moro di bawah rai naro berubah. Oh lalu mar lalu mula. Jalan ini di bawah ini.
0: Yes.
2: Ada bawah jalan. Berubah ada belum ada. Di bawah dulu. Di bawah mana gaknya? Aduh bu, aduh untuk mana gua di bawah dulu moro mar yaso. Moro di day. Nah hilu moro kayu. Nongko yo. Di bawah. Kira ini aja siapa lo?
0: Yes.
2: Aduh, bawa kita mar dua magno nak kaya nasi dah. Tapi tak berada ramu kamu dua lagi dengan kamu dua.
0: Iga hongkan. Agam agam bal. Kebal lah sebuling.
2: Eba jadi eba yang lainnya di kaya. Eba yang lainnya itu hilang sama kamu.
0: Aisyah.
1: Iju kepo kini kita mungkin nyomar semua dengan sesi nama aja

0: tondo bo tofauti tofauti ngai graju kutu banyame kenyu simu na boka ngurar gili kutu ngutu yu Facebook kolo yu ngutu yu SMS
1: enka kenyama YNFM
2: ndi yama yu
0: wei
2: uba
0: ibu wole ngene nga kenyama
2: o ferra gweni
1: wei
2: uba
1: ibu wole ng
2: hey ambo kena na seba
1: Ijaganya
2: orang lain tu sen ni dia leh serikat.
1: Lasma.
2: Kamu jangan hindar nak rasa lagi. Esokan noga orang lain lekir lagi. Kamu orang sana kita leh orang ni jadi aman.
1: Ninya doy. Aldoron ni.
2: Enggak esok saya leh ramu esok boleh.
1: Jo.
2: Amala siwa orang ni amu. Aron tapa ka gravinga.
1: Ay, aron tapa ka gravinga ni kagak mauling.
2: Idan kolong la wagra lai.
1: Asidan kolong mikia re nyamali?
2: Ya ngai.
1: Agara ga bare mongen tia masiri ni wiya le agar masai.
2: Agara na haye murwa.
1: Ay ew me gura ba rapin ga misiri murwa.
0: Yo la kolong ni bel.
2: Ah ege ye ya vera gwa ni ro ho ki sie mon sia ni dum na bai nei.
1: Eh.
2: Na die ne oi na abane ra na bunya ne gara na bunyo ya ranga ru nyana ki se mari si mo halo bolo si.
1: Hakit eh.
2: Ila lagi masa anda nyarani jalan lodonya.
1: Aga kabisa.
2: Asi, orang ni rasa Allah wajib memberi bagian asal korea umat yang mulia sampai lah hello mulia bagian. Orang Allah akan nama sih kamu ada kira yang orang yo. Orang lain kau yang lodonya lah.
1: Yes.
2: Kau yang kau beli lo, lana dia pakai seluruh gigi.
0: Oh boleh, engkau esas, no sama pions. Kau jadi kau lihat yang kau di Facebook begitu mugi. Ai show empesai
1: kabisa ko mo golengir kili golen ko je facebook do ngana ko rum bitan ka kenya ma yene fem to mburu am pali pali ka gen diamas mo tuna jil to shongen
0: e ko shongen
1: yes
0: eh ke ma sa nga sa rum pengamis
1: ya
0: me ngoro pengamis
1: me re do ngana gripika
0: eh
1: me re do ngana gripika
0: e ko shongen
1: yes atanyo bulu geri la mafuta
0: eh
1: amaka yo la jo ko bonga ta ukweli
0: tanga
1: ina
0: ai ke jaga mezi oruda me ushira den choto ina
1: no ukweli mo sholi geri ukweli ore ndoki na sepa na ke balla nje ke jake ketiana ore na ngo nje ko jo me balla na ke jake ho moli ye ndugu yango to ligir ma sai mu rugol shongen tabasal pe me bu jito garamo
0: ah eti mu rugol shongen Transmara. Yes.
1: Yes.
0: In fact, ore lori yero ito shonke na gai muatu an kambe na iki chotembo. Ai matu.
1: Lori yero ito shonke kibi.
0: Shonke njire ito shonke.
1: Yes.
0: Ni lep ore rara ben longe sa ibunga zol jamba ito shonke.
1: Ah, basi.
0: Ni lep alom bakin kiriri.
1: Bakin kiriri. Hello. Doni ngota. Ito shonke. Tia tuwe kake nyama YNFM. Nejol tiye kyo bole kushoto. Good morning. Atumiro ntaya tabarakiati murugwa na jeno supuki ya Moses kwa ye yu nejo. Good morning ma YNFM. Atumiro ntaya timarolo. Nagara inuwa kenke matunga na pokala ini ningitote na Kenya. Edi kito mpapala itenebo mamangu to didi. Tenebo rumaripo kene lemosoni kwa tunga na pokena juge nyitamu. Ike nywa keji Moses kwa ye yu. Good morning. Enoch Leshan kukutia. Nejitumite nkitishuni ya ma YNFM. Atabaraki. Kilena is. But. Singing in the melodious. Ere jamma YNFM hallo. Bad singing in the melodious. Na domo na ala ramara pokena jogi ma para mojisho. En kukutia family pokena. Shadrach Kiserian Barta, good morning. Tiatu yankake nyama YNFM. Tiana enyanyi na nejitu. Odongano jisakayo katoto. Iti mudugwa na jenu nkuruma. Ntenebo sini nye urumali mui meteur kinaya. Nejitu mbite nkiteshine ma YNFM. Iti mapangashide jagere inwa kenke madunga na pokena. Mbapa lai tenebo papa ole. Ole limeki papa ole ole matangori tenebo Dominic Kortum tenebo John Matangori Samson Kilusu o Bonface Leish Victor Ledama. Good morning mtu wa kusafi kutoka nkaka nyama ya FM TV ni jo the State House of Olosirwai na nijetu Shadrach Melita. Good morning itu yosubu kaiti nebo Kevo Clay ni temuri wana jene na kuyana
0: kinu wa nata ipo wakina nkama juki njitame kenyo tiatu nkaka nyama ya
3: Ilomon longka sedini tiatu nka kenya
0: Eremaya
3: Nila mari Amugi shugunye aida lalagie Nena nabu izo doko ya Emu mbalo olomon
4: YNFM Ewangan Olo Show
5: Ewangan Olo Show
3: Shinino engine shinino Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engine shinino Mayan okibili nenyana sidan nigente sheba nitobire nkolonino inage app nitume yokte ngotoi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada data bitumi yokte poki wejiniti more sauti more you. Era Maya.

0: Hey, Manuel, is a big one. Say, Yanka, and yet, and Kaganya, my Yanki. Graduating a mara to Lom Roto 40 to 40. Do Gamma and Yanga, if you want to say, Pedro Mogi, I changa musha.
1: Kabisa, atulikyo duwa jokiwa renanwe siya jina haba isho ldonga na kukuni ukuni rubiani asho ldonga na kukuni rubiani saa tomo nari ldonga na kukuni la isho nge maari ure tena katake saa moja nero nagara ajoba isho ina saa moja nero migusa ne saari
0: we
1: niya kwa rona alo longore bene
0: ya rambisai
1: yes
0: ironya star
1: 602 hash star 602 hash kwa kepi ngoni jani gilurubo kisobo ure padol sanu wajinyo kita shurol tonga nyo kira api bidio leng nijingi siyane koloro ngana lai shwere rangeek maari yes
0: kese bakato mura na sibiru mwacha nodoro bieni kigira nga mara cholo mura ncho yoko ratuete mura eno kainyo na zadogate mura pokna bani nisi yanka kenya nolong edu tata
1: oratuete lemurua Oratioti lemurua.
2: Oratioti lemurua na sabole sada kweni tele bo ngia masi. Agra ya ki kloken Allah mon tana kana ngi ngula manya na tem ya ngan sidai bote ki Daud ki den. Awang mali ana lo awang sidai ngare na mali eteria ni ngiro den kai. Gajo isabu ngoling ngi jage to fa yang gawari kagara bulu dura ngolode na olong isarian da nolong diri ni lai bagi ya isarian na wesa rana kenya awan ni ngol dia dra murlutu ala ngol ni ngol ni lama ya mesen gajo de ngiro ngaria ngiro ngodit na kan ko bolu amra samur ke ngi ni amra ngiro ni ngol ni diri ni kala risara ini yang mana nak lakukan seri ini harus awal ini nama ini macam dah orang sayang kajanya. Kini orang lain ini ni jina nama dia na kini dia nak orang lagi jina tatu baga gurara. Ini yang mana nak lakukan lagi baga gurara mari show ini kerap subul. Ini kasih na ada pasal ini bukan lagi orang orang nak siapa ini. Ini yang mana lakukan enjoy. Aku main mana jalan ini nama dia macam. Nah, ni kita juga isi agen nonar, nak lo awak si day, kalau kita isi agen nonar, kadang ini nak orang kerja pun juga nak nak risara, amu mungkin harus hiu kalau mesti untuk orang yang lulus lagi, kalau dah lade, enak dia sukunya, enak dia nak dapat lade, mungkin dia nak ni ni, kerja pun nak orang, kerja nak ubah isu lade, amu kerja ah silang ini, kerja ah hindi, kerja ah ubah isu nak risara, ibu saya sokong ini. Kau nak mengisi, kadang-kadang ayah ubari sama orang orang nak kau beling. Kamu mesti harus siu nak mengisi, kau ikut orang orang nara dengan risara. Orang yang lemah yang nafsu, ni sih bukan. Amat kau nak nak lalu kau ini, karena orang yang lemah yang nafsu, main dia lelak nanti haranya nak lalu sokong ni dia main fokus kata hidup lalu kau ini. Orang itu kena masa ayah dengan risara itu jadu, mesti ada dengan orang berzai. Mereka nak sahaja lawan doa ilmu yang politik na, ambak ni yang sini, mereka tu lepas sokari beli yang sini. Mereka na elita, betul na beli yang sini. Mereka na ke orang orang lemah yang nasi, nengil lo orang misel na niya salah sini. Ini juga nampak macam na tua na biasa ni na usuk ni na lepas yang kau ni mampu. Mereka na ke isu na mereka na lawas tadi ni. Mereka nak yang nak nak, elak ini nak yang kerja nak mandiri apa kan ni? Adakah lagi sida nom? Mereka nak yang mengok nak mami yang sini apa kan yang di luar yang sida? Mereka nak yang kalau lasan nak nor bayi mereka tano? Mereka nak yang orang yang lemah yang sen nak kasar nak orang yang lemah yang sen sida nolling? Mami sini yang kerja ini sida nom? Ini gua ramai dengan suku ni lain tadi, emre lain yang tadi nak kena sidan lebih serius yang kau bawa na lo okay mah thoma ini sidan. Nah pernah jauh lebih lek lekasa na lo lemah jenis emre nang je lain le. Wangnya lemah jenis ni ke jenah artinya na emre na biasa lah. Nah jenah kulle erna bagai emre na kau juga le kulle na salah sini. Or ni bujur na kulle rasa cara lah balik le. Tengkarang na artinya kau bawa murah. Emre na yang kau jenah kulle na urunia. Mereka nak ramban bantai na, orang yang lemah yang nafsu yang tuh lebih di na, entah pasti sedih di lebu wasai. Ini juga nampak mereka nama yang dulu, ada halam yang dulu yo. Karena ke barang-barangnya ada nyar dan syaralan dulu, yang gara kena, ada suri, aku boleh barang-barang ni, kaki manusia ni yang kedemunya, ni yang berbarang ada barang-barang ni, amun dulu ni nafra lari guna syara, Enggak nak lawan mana ada ke jera bulu. Enggak lagi na nara orang le nara ni siasa. Jadi mana ada yang hari pelan nak lagi nak kau main di leo. Orang ni ngelama je nasi ni juga na dia cara Omar dan dia harap jalan sunyi. Dia harap na nada yang dia ada kopang. Kaki edib na leri abori. Gure na nama saya na jalan sunyi. Agar agak jadi barat kau ni ngelama je nasi. Gue ni rona obat nalar na nama saya. Manya kena sinya ile jam dala jila ka bando vin porkin kage na da masai na bu na ile norma sai amure ko len yar ni mele dra wori la sun ni mele dra na ba ga na ba de ane gina ko lo ni la la gila ka sha ya lo mo na ni na ba ya na ste da la ga na ra ya lo mo te ka ja do wes ni wala jela wa si dai mbo di ni dau de ke den ma no ro ko lo ga mara ba jela ni wala ma ya se ma sho len
0: daudi kidam awangan si dai
1: kabisa
0: kaja maxine
1: ai robiru leo ngoratuti le murua pongezi sana very nice Daudi Kidemi maishoreza Daudi Kidemi maxine ara 87%
0: 87% kamili asholi njo yu koratuti le murua kenyona le dokate murua pokna baniniti
1: oratuti le murua
3: oratuti le murua era jole sero tane le mbe jamasya tagina mglado jama ubongo ine tainda ratuti le murua genyo sidani janga ya nashe Nirenya mali, sabu genki javuli, kaya gidolda raja rosho nkulo sida yuli, kaya njona yenga ya nasi. Nalo nadovea inafu biashara ni, pero no biashara vileso kwa milori bisili, amu ni nga yorla amu nyesharlo, ni nga yor biashara lontare, ije radonku ndare arashila pa, ego nagine ije. Kaya kana londi bandanya amu nyadu kwele, kemudian saya yang kebanyakan saya arbaida ini mesti jawab kesalahan ini saya esan ni anda ni am sini aku nak lagi awal esok lagi lagi lah ni kemudian saya injaran ane ini selesa ini niatan aku nak lagi ni wajar apa yang ada di dalam ruah amuara ni omongan yang ada di dalam
0: Eto inywa ata diro amone tora chuti le murwa ka eto inywa si no swane nendim.
1: E bai. Eto na ngwe pira chuti le murwa.
0: Yes.
1: Pongezi sana. Very good. Tabala maisho do yi maxi nara 63%.
0: 63%.
1: Kabisa.
0: Ndugu yangu.
1: Yes.
0: Yola yoke timba no rebe ngor.
1: Ehe.
0: La wa yoke de mai sana ne fed de mai.
1: Yani inweskana iweskani.
0: Ehe. Olobo.
1: Ehe.
0: Wesira yoke abari wini jilamu.
1: Telamu.
0: Neji mairanda ile koti
1: yolo sadi yelam
0: eh
1: ya
0: eh
1: no mpeketun
0: mpeketun hidi
1: ya
0: eh
1: akaka ya
0: neji mairanda koti
1: bonni forest di bonni ya
0: neji mairanda ngani makwasa
1: ehe
0: aje to burishi
1: yes
0: neji ora mutu burishi
1: neji sia yorki mojin
0: yorki mojin
1: sa ingi to sei na me grond do to holta
0: kana ya jalra ni klepto min ya ni ya ke do ara meden ne ande bika saidia
1: ya neji neji no burishi ora rage ara ko lutigi mojin no
0: neji
1: ni jo wala gaire jo ma burishi ga gai bendo gi ne na hagi ya do nam nay hay da na shuma gi hage ni bonu sigil ko ha jona nu warra itwaya
0: hasi neji ni le ler na jage
1: On one
0: 4 years. Tempo na rushele.
1: Ai ai.
0: Bebi kiatu. Ore bebi kiatu. Kumbe ore lejaji. Na kiluhi uri lunga na goti oyana rejila.
1: O gero shingir mentorship
0: program. Kana te hena site.
1: Lejaji yote ana ninyi?
0: O sana ninyi?
1: Aha ha.
0: Nello jela na bona je ne Hindu ke do Hindu mayolo Hindu something.
1: Eh ne ko ke yidi.
0: Nello na ba yure ko inmates. Ara ite ne weji. Kera hanka yungulo nebele kenye.
1: Yitua baya maisha ino mwisho. Kede maibi ya wakalo ngani sida.
0: Yes.
1: Leleka ate nopa kiluru ya poro neke mbalega nyangai. He?
0: Yeso matado nyelo zumugi.
1: Ho.
0: Nenye mwala jamaa ya kesima.
1: Elaba yena.
0: Elaba yena.
1: He?
0: Ndewosh. Uri by the time na lui dipe na ke nenye.
1: Yes.
0: Lari no ngwan.
1: Yes.
0: Atasa KCSE.
1: Yes.
0: Enoto deep plane.
1: Ah, ah, ah, ah, ah. Enoto mpala.
0: Yes.
1: Enoto certificate form 4.
0: Hey. Wuri nakata ni transfer
1: yes.
0: Le magistrate
1: yes.
0: Na ya hundi onko po wala ikampari ni wura lepe pukul do leti iye na ya na diplane ni jokole iradu ngula inalo
1: ni bunga rasatibikere nye
0: rasatibikere nye ni jokole sola paja jila atena
1: wala papa yela atena angura kaki meja mpanga meja peja mpanga
0: ni lo tu over 600 kilometers
1: ehe ya mwana na kutoka kajigu na irobe
0: wai ya kajigu na mayu
1: mama jakus
0: Kerja orang lagi, kurang dua jadi. ejinyal ya jidoy panke siya enya nor kesi linolong
1: yes
0: ne jogini ne lolong aligi
1: khalo den ne jolo ba ex config do ronga ni liten mo
0: e so yosi ga yolo e den gri jin pos ayo ga mosomo sa e ne jogi ai wa ga jogi ashi
1: era di en
0: era dal kitana ba
1: lari nongwen kitana
0: ne ju nori na na tani kitana
1: yes
0: ne nyane belega nyanki fiye
1: oh yes
0: ai somme aishwa
1: ore
0: saia da university inalo either nyo course certificate na gas diploma na gas baga degree
1: ne nake no bani kitena ne nyana isaidi
0: ne mapayele kitena
1: ena roba dara kitena sia ye mob justice aburisho ashwa na rani nyai maini ka hore nkara kya nayana
0: yes
1: nala shunda munut nalo so
4: usikubali kukaribisha stress maishani mwako ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni ignore na uendelee na maisha yako hapa duniani sisi ni wapita njia tu kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe
5: ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako dial *860*377#.
6: Ore esa nikibagine.
7: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini ndai raka poke.
6: Egen tabaki yetu ndire lino.
8: Ole laba ni bana na mashuru kajabu katoko kalara resa.
6: Tini inga malo mwosi mo ne juruno.
9: Oka neji Samson ole gewa.
10: Kajino no Steven ole saringe.
11: Kaji timo di toriken.
6: Amwe kilangir kejege niki burburge li osubugi. Tenko bokin namma nyor masani.
12: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayen FM tiadu wole gilgore sendro lulushina transmara.
13: Asiragi pina bombo indile Mayen FM taka undurige juado.
14: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayen FM taka undiana rom.
6: Lasiragi lang lolomon o jengkariyanu na dede.
14: Kajangkarna dayanda sene ya.
13: Kaji David Olesaini.
15: Kajangkarna Elias Kitiapi.
6: Ningama. Tembolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
16: Mayan FM.
0: AKG Media Max Waves. Ore yata Media Max Waves. Na nini nkipitini po wakini kiteshinda Mayan. Itharu uto sayenta denge nyambaka sayenta ipa. Yangolonge Jumamosi wa Jumapili na nini ngakete wipo wakini bani nini. Yangaro kia olomon dorepo olomon saa 12 asubuhi mpaka saa 3 enkawarie. Na yetu mpo wakini teatu wa Media Max Waves. Shoma Google Play Store. Arake App Store. Download Media Max Waves. Na mera yetu kikatool. Ingitishine maya ni kinto kia mtene nki gurana, tena lomon, tena tarifa, tena nki pindini. Na ishi bagnopo kinti hatuwa Media Max Waves. Shoma Google Play Store, arake App Store, download Media Max Waves.

0: Mayan FM ekengwar pokingai ekenyor pokingai kita bakitia emurua onkorgori
1: aitong
0: mararianda
1: loitai
0: olturoto
1: topoti
0: mbenek dabashi
1: isauri
0: entergeti
1: nkiwanchani
0: kumpa
1: maili 46
0: denebo omerweshi
2: Mayan FM
1: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringai utiato Mayan FM
0: itume isingolotin onkorogi olomon na ingwa seuseu nalulunga
1: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
2: ewangan olosho
3: Eseba katokole nyangan na olosho ne sulaki tiatu yanka kenya mayan pokyo longa jumatatu merabe ke jumasara manare merosho sungwana entere kenya Bwidhari nti ya mwasi kithiru mwara nangabia mwako jema ndulo ule kisemi
4: Tenebora nupi kei lelio na show saita kwenye
3: Yeki granga mara chutu lo umuruwa tofauti tofauti Njo yoko rachuti ile muru inu Yolo sheri yapo wakino rachuti ile muruwa Ilo straight to the point Nena uduo na hara chutu lo umuruwa kama kawa
4: Orachuti ile muruwa
5: Orachuti ile muruwa ndia mwasa ya saka gweni Anda foba Kamu gara fati de adimau Ile Ege nyo na nyarungi nyo nyarungi nyo kira gua dora dangol airu ya tokol lele ki jere na yang kai ya se da go na mori di se su bu na se da be yo mi de yo su bu ga na ore ga ja ga yer ba ye yor nyo kai la rin ai ya go ba di ya ga indere ga ra ga u ra da ji ge wa ji ge se di yang ma ye wi su da yo go ba le ni ya ga ye ya na go la ga ti su da yo ya ra ma ga re gra ba da ga bu ga na ma ga ga ga ga se Elegai kai dinne ko do ha dai endre di ngase da maga ba nge wini ono mi asita mpa ka dai ni a inne ko mo ke bu ga di na de ko na so da kasi mi ke da ro ko do ana na a je da la yo lo ngase ko mi la ba a mu mi du mo mo be nda ya le ko ni nyu ngase er bu ga di a ge a je da la yo lo Wala kuma ni yomu kwase ni hizo aduwa yor buru kwase Ya uwa engini za tinati ya hizi Ya uwa kira kada ya zewi na asu ni jaya wa rikola na ana yuwele rodugu Anka sadaka Ani bila wa yore yon kwa kiti zongana yi mehemi di yon beijeni Kwa zibu na yon yon kwase Wala kuma na nira mbeyenye Mwere kwa uwa yore na raji sari Mbaka nina fadu yore buru kwase Wala mbini na vangkara yi yon kwasa mama jinyanda Kita lakukan di lawa, yole malu mana kekuat di mana kalau mana kita lalu mana harus demi. Kalau kita yang kau jadi, misalnya kalau yole nyaman, awal dia itu nyaman dia yang awal jambai di dalam kuda orang mana agak nak usir ni jalan di sini ni. Ia sih na uco, tapi kalau di kuda ni, kita sih na di kuda kuda ni kita orang, kau kasih, kau ada buat ni. Ni yang rasa orang tu, ini ni dah orang orang buat ni ya. Entah mana dia, ini bila awak jadi, ni ada nak orang normal jadi betul. Nampak orang orang mana mana, tapi normal jadi nak. Nampak barbaran dia ke? Kaki itu cerai orang zaman ini berdarah juga berbarbaran ni. Karena orang buat dia mana, mana kita jadi cerai berbarbaran ni. Nampak orang dia kerja bila awak jadi, walaupun kasar juga dia si, ayam mana mula awak ni, lagu ini kalau ini ni dah sekali tu. Dua mille, mana elaga? Bayu aja kan cuma dia yang mana elaga, mana itu punya, mana itu punya. Jadi orang ada kerja sedi. Nah, kok dia nama siapa? Orang kita nak apa sahaja, orang balik sini lelaki tu. Aku jadi kat luar sabu, boleh orang cakap orang balik sini, orang mana orang sini sabu boleh. Nah, aku, anak orang ni kat luar dia nak apa, nak apa, kan dia nak apa, urusnya dia orang cikgu orang terakhir ni nak apa terakhir ni. Ada kerja yang aku lakukan, ada apa boleh jadi ni. Anda boleh buat ini, anda boleh buat ini, anda buat lagi anda ni. Mula ni jalan anda ni siapa? Jalan anda ini gumbal, jalan anda gumbal anda ni ini jalan. Apa ini yang aku gumbal? Singkat sahaja, berjaya dia aku kerja dengan sini. Aku kerja aku di luar negeri, aku gumbal yang kita dah ada sini ni. Kini tu aku dari Instagram kerja jam berapa ni orang ni? Hati belawa jalan gua merana mau, mana nyamali? Kada ni yang awak jalan nak ke miru pagi mewuri miriam nama u, amu tu niye ke no susul tu mana netwa, ya doa saja, atau apa dia jumpa anak-anak doa pasti dari, dah kenyo lusuh mali ni, leh siapa yang kau boleh, niki awak yang kau nak kai, supari niki ada orang tu kai, tak bawa iya lah, dah awak sini ni mana, umpama dia orang kau dah nak, amara dia tu mana dia ni ada untuk ni, dah kenyo kita kerana orang tu kaya. Ini yang saya akan mengajar untuk ini.
3: Ili kile sabi tena nana yarga vani lena rokwa.
4: Ndio.
3: Yangu wake la shamba. Ndani yangu wake la shamba. Kijana na gari ndani.
4: Yangu wake ingereza.
3: Ewa?
4: Yeah.
3: Ndio yangu renda na chini na opportunity.
4: Yes, yetu duwa ni opportunity. Yani ndugu na agende mbelega njia maisha.
3: Kabisa.
4: All dungana.
3: Yes.
4: Kwa ndugu ndugu bole na aji kipo ndugu njia mbelega. Kiti ndugu na agende mbelega njia maisha ndugu ni tena sa. Na ore ndugu na likile murugwa. Na agende ndugu tofauti na yuko.
3: Yes.
4: Imagine na agende mayo. Mshirika joki. What is it called? Development by the people. Yeah, the development for the people by the people. Yani na altonga na oya umote. Na ino shipa wengine tu naji public participation. Anjere, padala na luri guess maendeleo na yagandai.
3: Yes.
4: Ngapai. Aluru gana jo ngandai kayu na sharaga galam ru ngorofa.
3: Yes.
4: Na bagi na mong ngorofa yu ngandai.
3: Bagi no
4: na. Enenga shala na jo ngandai kanyu yu. Ijo juari yu ngandai kayu. Hangare.
3: Yes.
4: Shori yu kan dugu niki yu. Ana ramau ana rejala sabit. Rebar ni yu.
3: Yes.
4: Eki yu si. Niki ya control. Oso wani. Lom dah lom question mera yu kaya kaja. Yu kaya mer. Tiwi neje. Niki set price saja na. Yana wana mbei. Tukit ni yu rena.
3: Kesa ba.
4: Very nice. Swale sabit. Mau pongezi sana lora chutile murugwa. Kashori role sabit. Maxi nara 88%.
3: 88%. Shule njo yuko ratuti limuru inu kainyona lezo dogo ya temuru wa poke na bani niti alikimbana ibrata World Cup egre endele World Cup tanakata tuungu wa binara uni olo shule Canada olo shule USA tinebo olo shule Mexico.
6: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
7: One more, let's go.
6: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
3: Never had no semi-zepoetoi. Irowaja, irowaju, irowaju, irowaju, duon irowaju. Nore baike, narishataki gresho ye, mbanaji, Life Stats, MK24 Life Stats, na yu ala jume tiyan tukana nyanyuki na tena kui ulisi mbana ibritisi ya inge guren, na ITC ya naluwa na kuyulu mbana gra endelea. Neso lake, nena na World Cup na gra lodo kwa ya tena kata, neso na ra semi-zeti iki. Kila ishu nyanta nito mwono na udu, ela apa, ni yako, taa tayari, ulitabuwa kurishata, dunia ikiwa grau, tuko grau, na K24 Life Stats.
8: Hii Julai, toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada. Mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza star 858 hash kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital life.
3: KGK 24 Plus na nyeji hook up legit ya entertainment or the pocket shada na hiyo laji tu mwagina ajua rongani ajua na sabla hithiru atol rongani wengor nesuja neshubakinu ngipinti nipo kenesu laki tiatua K24 plus anjere ninyana dweji hook up legitia entertainment tena movies inyor tena series tena soap operas tena action tena ajua na nakiju pa wakina bana niyo ijina ishubakinu moj tena gata tena kenya tiniata K24 plus shuma Google Play Store app store download K24 plus
7: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Elda usenyati olari tenebo saramsi rabeki yoko nasa yenka genyati yatu yenka genyama yen poki yolo ngejumatatu rabeki juma saramunare mirosho so mwana enta deke nyibu idara niti ya masi udara mbara lenka wale nukuti Emmanuel ule kisemi
1: tenebo nanu pike ilelio na show saita kwe
0: ndugu yangu ankaru ishu
1: oh yes uhalifu
0: we mekura hagunzo ekashi melaburuk menyo tudu na polonte westlands ni lukana kwa jimu aji moteli wempiston
1: Dugangu ni yola ajore na harintuli.
0: Hey.
1: Ne mentu kia kituwa na harintuli ni dolo fiyo fiyo.
0: Haa.
1: Chakwa na harintuli mbini nge yiruburo yoldo ngani jita harintuli. Ora pa na harintuli ni nina hakeji itaka kiengkari tiwineje. Urubia sharani. Laburu uneta kini harintuli. Mara moja moja.
0: Hey.
1: Mara intimi. Kaha nasa ina raji keji mwoto ngani hoteli.
0: Nile jifurtu.
1: Ya.
0: Imagine.
1: Neja uru. Auru simu ya.
0: Imagine.
1: Neto mune anelu. Nero sodu ngolongo le kayo tjungwe nende bontoje na ro nisa besa lun.
0: Yes. Imagine.
1: Nera yentol sina.
0: Nera nyama nana.
1: Eji a uryu simu.
0: Eji.
1: Ne pango da lore be dalu be jolo na ke kempa ngwa jo he. Ne ngoro ri sa sine da bashe.
0: Imagine.
1: So, nyona grasa boy.
0: Ne kwere jo na kata lariak. Then ne lore ke reti le goons te na kata ta nyama li.
1: Yes.
0: Erda lona ron kanisa ni.
1: Ndio.
0: The streets.
1: Yes.
0: Tonga ngitenye. Ne ji nyana sen nyamburore. Me biashara lona ni naikash. Mengopi senye, mengkange nye.
1: Yes.
0: Nejo leka leobo nejo. Miki yolo dana ilpilisi dimor kasi. Tena ke granadi ebonga.
1: Ah, sure.
0: Netu me anvera menasi ya nasi ya walifu kaki.
1: Yes.
0: Ura kenya na nekuno dana kata. Nejo, ay.
1: Nalurugu lila Mombasa highway tidiwe.
0: Imagine.
1: Tajugo kitashi yiga longa ni nunguri ya jugo ni nye engari mulola noona peta. Ligu itungwa lola no Mombasa.
0: Yes.
1: Enyamali sapo kule. Nejiwa le lutunga naka okuni la ninjongo reta hii pei sekiwa nehri pa lutunga nale lusho le Kenya.
0: Yes.
1: La ninjeri siri ya ni lutunga nale lusho le Kenya.
0: Mkai Kenya.
1: Wale number one na lutunga nuju Kipchumba Murkomen.
0: Onesmas Kipchumba Murkomen.
1: Oro minister hii.
0: Le siri ya ni hatu.
1: Neji. Ekena ninja itasi ya sa. Jadi jauh ni asalnya dulu naji, dia jauh. Haki yolo siasa ni, yolo muj.
0: Yolo muj.
1: Yolo siasa ni orang raya unaruk.
0: Yolo
1: ni aru bunaruk.
0: Ining,
1: naji, wore PS lenye. Ujirai mana molo.
0: Mana
1: nyala elgayo jauh, enjiromo ngurui ningko. Naji wore ninye, na ninye dia kerana usus guns.
0: Raya guns.
1: Jadi jauh mibori dia angkara naji guns itu.
0: Raya mana molo.
1: Na kerja yolo siasa jauh siwe kerana utir. Kerja jauh si, kerja raya angkara nara. Naji segini aju, kerja angkara naishogi mimo bilai. Sengi kukunjwa rike janani toro vijani na hapa na ishore rike janani empowerment nelo pake gire mobilize umetejini mobilize na bolo nko loke janani meboi siyasa na je eji tino vitu yu kitu na jiguns ule leka yitunga ni liyo kuni na inspector general loro polisi
0: Douglas
1: neji he is leading a confused force
0: Eri kitu
1: ultim atasiri restanda na rejo
0: Eri kitu ultim le meyolo
1: ninyo dori kitu ultim confused loro polisi
0: Bwe.
1: Amboja joki, joki tuwa na miugure yoloro polisi ya naa kebo ngoltungani, ya naa ke ngur. Jumi miugure kira ashil, miugure kira itofuatisha. Ya kena rulimo kitaari niwi. Neji na ure tangara kina, kenya malisi ya yolo shile kenyo uling, isi ni pertanyo, isi riani.
0: Bwe.
1: Mekashito undu moritini.
0: Yes.
1: Mekashito orbari barani. Mekashito onkote lini.
0: Yes.
1: Mekashito onda uni. Ata rinya ronga ngiti. Nongol na beri gelar dan angkang itu aja. Ini, orang kaya itu dua tahun lebih. Jadi mereka orang orang anak ni sa.
0: Mereka?
1: Ya.
0: Imagine mereka.
1: Jadi nanti kan ni sering orang anak ni menulis risha. Yes.
0: In fact, sama orang mulai lagi semua. Malang mulai lagi semua orang kaya lah. Tuan beli lah bu.
1: Yes.
0: Ayat lah pakai kan si. We.
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: kabisa kigeleno
1: yes.
0: Kigeleno do ita nkarna
1: nkarna
0: enkai kabisa na jidum barako na sai sa sita na embala kando yoro mo nosit eh kigere na ka bodo galeni mun tanar shada
1: yes
0: ya ona lungan to ili ko shungu di oramati na ara nar shada
1: yes
0: du la dir shes esa na shungu di oramati na ka ulnyo ka bo la dol ara le mera mo kosa ore ba ba yo mera ka yani
1: ma yo dai
0: ka go go mo shi na ora ba ne bo gan na wo shi ya na wo je ta ra yo lan bo go dori bar na ni chonjo
1: kabisa
0: amo ka mo gishi mudi sa ngine na ka mo jo leng na ni de go
2: to na to na to bra ki
3: mungu baba nataka nchogorani mungu baba na itu anga ye ne ya maru me ni ta ya maraba gu anga ta maraba li girarna
4: engudi oramati
0: Kabisa ni jana ngono lorongani?
1: Yes.
0: Ya ulorongani jogi marosho nyo?
1: Nengudi.
0: Nengudi ya ramati. Kuna sadi ena dama wala ini nengoni. Kabisa, kabisa, kabisa. Njyo na simu sekunje, sekunje, sekunje, sekunje. Mbidi mana yota sara rosho na jido yumba kwa najwele kumari. Jona yola brala yitwa shulona ushe alo joki ngera shindwe. Kila saa.
1: Shindwe.
0: Ni yengere. Mekire mire. Shindwe. Shindwe. Shindwe. Ah,
1: ye, ye, ye.
0: Kwa ni ya meyengere ino yenge yangit. Pinge mea ila saa. Ora bega ngiteng
1: sindwe
0: sindwe ne glasiru gore
1: lebo
0: by the way eh kwa tormo leno grade pote ngobla ya ron do sindwe
1: yes
0: ni miyo da jo
1: yelo na itumina na vibaya
0: yes baya mhm
5: mayenelo
6: hello
5: yes
6: hello
0: soba
5: arang amo
6: Iran kasih lu. Tuang lagi tu sebenarnya.
5: Hei.
6: Kuat lagi tu, bagaimana macam lari, riwa, nusyur, itu. Hei. Sebenarnya nusyur, lagi show, normal tu kan dia kena. Tapi kalau kita fokus, kita orang yang senior, hari ni jual tuan yang kerja tu. Hei. Cuba jangan kau bermain dengan apa yang ada kan yang sudah
0: kita yang kelainan yang lebih. Oh, lagi
6: Iya, aku kalau ini karena tapi begitu juga lah. Tapi macam mana? Karena kita baru bicara orang orang sama orang yang lumayan lebih makarau lagi. Oh, kalau itu macam kita harus jadi apa? Naya jadi. Kau ramu apa? Jadi apa? Kau jadi.
0: Eh.
6: Jadi kita masih di sebelah sana. Kau ramu itu lebih suci kan? Yo, kita macam mana? Perlu jadi apa? Yang mungkin kita ramu lebih suci. Karena begini, begini. Karena raya, karena raya tu yang
0: segregation na
6: iya iya
0: ah so yani igara magi ajo ora mara je bilo ye ko
1: yes
0: ye lu ajel do so lengwa na wolo shiri ningi poti yegi eh orna na ye igara akele layi
1: ajo
0: eh
1: mburwi
0: yes
1: mara parwi
0: yes
1: mi mburi angar nemo angori yon kop ningwa
0: yes nera si yor masani
1: yes ana ninche
0: Nana, mana nak orang nana?
1: Makosa,
0: enna, weling, weling, weling. Mara santai jumpa dia tu aja naja. Nah,
1: dulu jangan pernah negara gelar juga.
0: Yes, supaya nama orang boleh ni.
1: Yes,
0: nak ke masa gelar tu. Negeri baik tu aja. Oh sudah nak, dulu siapa nana? Naja we naja, dua kan afilai je saya. Afilai jaga dua angin, afilai ni. Yang karena saya dulu nama jangan langsung bayar nana saya ni yo. Karena,
1: yes,
0: langsung bayar karena.
2: Toto ne bragi.
3: Mungu baba nataka nchogorani mungu baba na itu anga ye ne ya maru me ni ta ya maraba gu anga ta maraba li girarna.
4: Engudi oramati. Mayan FM.
7: Mayan FM. Na bo puti na bishana eni ni ko yuk na ro county tenu
4: ma. Mayan. Mayan FM.
8: Mayan FM, ipna bompo intile, esumiso yoko Kajiado County. Kajiado.

0: Intun or Maida.
1: Intun or Maida.
2: Bisantu kuna maida na jere mbara wana saigra na buru kala ni ngoni sasaba na mbala kandi yara tumu nwa harigra budu kwa la ni ngoni kwa
3: den
2: tu na maida diba na isho yodo ya Daniel takajado na yintu na harubu wani ya suwa nilene ndi eno ara shogi ni yingi ya kaa yingi
3: hera
2: wakenda ban tawani enda bana ni ngoni ni ya lukonya ni ngwari ni ngwari tunu yudolo lele ni shildi wari ni jude ni ngudi yiga na shura ra
3: kwa bikup
2: diya ila ngop mura kwa mna diya south ni ngudi yigi diya lo Yo pe kinin kibu.
3: Ora
2: na. Mhm. Mira yuki kinin kibu.
3: Mhm.
2: Mhm. Ora na runa kajado rara. Nengi kasi. Ndilo ngoyo kajado.
3: Kajado ra yelendo.
2: Ni ndo ngora ya mayolo. Ya raido na nyibito kya.
3: Aruke gromu baga.
2: Eda.
3: Eh. Hai. Hai yelendo.
2: Ya.
3: Hai yelendo.
2: Eh. Haya. Ola ni ngunu kwa denyo ndu ngo bini.
3: Mhm.
2: Nemuru
3: yes.
2: Nangangin. Shu nanganda ni gidi.
3: Nangangin
2: zani ki. Ras nangangin na
3: dugun. Sana.
2: Lagai mo shoda pangangin. Dele jigo shi.
3: Mhm.
2: Ora lomo ni.
3: Mhm.
2: Ne do nga jagara.
3: Ngo
2: ngo ngo nyo. Ngo shoge.
3: Mhm.
2: Numero na ola shana nero. Ya kanyana. Mito edero. Uch. Ngora ngora shana ngene ngaja.
3: Nilo.
2: Ni nyoralo. Taba la ba rama kanywa da. Ni ta la ibuler ni nga. Aiyah,
4: bayar nalo. Kalau bayar? Yes. Coba. Hello. Nah, kita asli mana?
3: Eh.
2: Mana waktu mana ne?
3: Hello.
2: Hello, nello.
3: Nello di.
2: Oh, nana, nana, dulu sih negara sabuk kali.
3: Kebisa.
2: Sarakas negara sabuk. You are very dramatic.
3: Sana.
2: Mayan.
4: Hello.
2: Yes.
4: Mayan.
2: Hey. Yes.
3: Kami mau salam mutu.
2: Kau ada rumah kena. Enak paling dulu naa banji. Sungai leba. Enjo do ni na yo lo mo de kidogo do lo share sho
3: yes
2: eh me ko lo lo ndu na ke ndu ndu ndu ndu ndu kila ke ndu ndu ay mayan
4: hello hello
2: yes
4: alaki
2: wo
4: soba
2: soba
4: ay
2: gen dure ndu na ko mo ndu ndang ko ay ay ora na dinaro
4: Ni daraga ilai mas, nama maru ni angkau sebagai.
2: Mhm.
4: Pasi, ah kita kita keji, ni mesir jumpoga.
2: Ni aku di kita.
4: Enam apa enna?
2: Baga ini baga meraya mengara nanu.
4: Orang tu ye lembu. Ia apa? Kau ni mudah lah, mending kita awak jadi sendiri dengan ini.
2: Do iya anda mara, eh, anda mara. Kara baga jere naro isuri.
4: Nah, ada yang ni aje, ke ni aja aje ko on tafel, entah macam apa tafel lah yang dijerukku seminit lagi, nampak baru. Asyik ada apa lah aje tu, netung undati, aduh undati, netung dia lakukan, netung dia kerja dengan, leh unyam itu macam gas, macam dia ni, macam macam dia ni cuma. Aku berdua ni macam lakukan, leba ini masa aku sokap aku lembaru, orang ini dia layu. Air kiri, lembunnya apa? Air, saya tunggunya yang kiri, air lusia dengan pa. Nah, ada yang agak apa? Saya tunggu lembunnya kiri, kau yang ada lagi. Ada cuma lembunnya apa?
5: Maya FM, ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

0: kan sa jadi barang saya kira bodoh kan ada World Cup
1: ke
0: judul aja di Spain hari nyo
1: kuanja
0: saya semua neng kawali saya mesti duit di size di April nado ini
1: yellow nya
0: mal nak tenang nolong saya jual lagi pun terjual layuk tenang nolong gaji nolong duit yang naik ramai yang kemeita nalan mal tenang nolong orang kat terima terima mayul dan ayo pokin
1: yes
0: kayak ente dek kan nolong cuma beli
1: tadi
0: udah mana aja
1: udah
0: yes tawal dekap tini ini marah sibu marah K24
1: TV
0: yes
1: K24 plus oke K24 digital
0: kabisa.
2: Era agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
0: Kap saya gerah berdua, naga naja lihat juga yang juga naja ni buk selain ini ni belakangnya code.
1: Kebisa.
0: Ya urutan kodenya. Nah star
1: 602 hash.
0: Star 602 hash. Lain ini nabi rumah ke? Ekoran aja.
1: Ekoran.
0: Ekoran dua. Ekoran lagi jo.
1: Inbox.
3: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.
4: Uyi, eto dalgati. Singolio dela araña ne pata kanoleng, ojile socha le gonde barun tarasi wan tarasi.

0: Orang melihat bayar FM nak kita nasional doyil dekat ni obaya tikitam ong show lusiri ong orang pergi bayar nak ke sana bawa nak ke ini barang melihat FM bayar nak ke igre jemai nak ke ini barang nasional doyil nasional ni jono ke enong kau lile kagur guna wari juga ni je meh tu melayan mari tina boros show ke simte 0702317 barang nak ke 0732992321 Hello bayar FM.
1: Good evening sir.
0: Good evening.
1: Ejen
0: deh iba. Aisyah dekat rogol, kenapa agak rodiye?
1: Nama
0: distinguish
1: Elfas,
0: tak kira mana.
1: Distinguish
0: Elfas. Elfas. Abis sama ini
1: Kilgoris.
0: Ya agak gue
1: nganu
0: masai boh, kena cuma ramadhan. Cuma
2: Hello, Mayan FM.
0: Mayan FM, na.
2: Anu mama kamu deseng?
0: Eh.
2: Suboling.
0: Suboling.
2: Eh, jauhlah unda ramara ni.
0: Eh.
2: Kamu nak perangkai apa lagi?
0: Eh.
2: Kamu nak jalan mana lagi, suboling?
0: Eh, ni jauh apa lagi?
2: Mama lelau, mama bosen.
0: Ah, suboling. Mayan FM, hello.
2: Hello, Mayan.
0: Hello, Mayan FM.
2: Hello, suboling.
0: Suboling. Aye sih dekat rogol.
2: Istimewa menjaga yang nahe.
0: Ia kengai na.
2: Ia dari lele.
0: Ia carung.
2: Ia dalam mana dengan ini?
0: Eh he.
2: Ia ingresan.
0: Eh bi. Eh he.
2: Insurer waktu lepas zaman kita yang
0: na. Nijogi apa lagi?
2: Kusan.
0: Mhm.
2: Ia depan nama yang
0: na. Asyik. Maya FM hello.
3: Hello Maya.
0: Hello Maya FM.
3: Hello.
0: Wei.
3: Suboling.
0: Suboling.
3: Kejadian di mana?
0: Aye sih dekat rogol.
3: Eh.
0: Eh bi.
3: Sedai yang naik meriah nyamali.
0: Ehe.
3: Injin dah sedai ni ke dingin dah sedai.
0: Ehe.
3: Nih yang kaya nasi.
0: Ebi.
3: Kedua lah saya tu Francis Tegumba.
0: Ah, Sholing.
3: Awal awal meri dengan awal awal mahal meramah ramai memuruh.
0: Dasi kuari.
3: Engkau roga joy.
0: Ehe.
3: Perbasa lagi yang langgar eh.
0: Ehe.
3: Kau ini ni pokrungan.
0: Joki apa lagi?
3: Roy ada rasa robogan macam macam ni. Naja robogan meri amar jadi tu.
0: Ah, Sholing. Macam apa malu?
3: Oi.
0: Subo Ling.
3: Daniel Melo Ragajado.
0: Daniel.
3: Eh,
0: Ah, surely. Hai, lagi lama yang firman jauh. Wadi dara World Cup terdama jauh. Yang kira ni guna napa itu dokui aroi. Wadi dara dara yang korang ngira nara Spain, Tenebo of France. Gan kali katanya Spain, na France. Yang kira ni napa itu dokui a na World Cup nara dokui a naga nara syara. Edi geng nara syara semi final. Wadi Sunday nara yang kira naga ni kijau naga N final. Terdama jauh. Wadi orang grand pokoknya itu naga tiatua naga K24 Live Starts. Wadi istirahat televisi K24. Terdama jadi mana lo K24 TV, K24 Plus, K24 Digital. Dunia ikwa grao, tuko grao na K24 Life Starts.
4: Ini ningo engineering no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineering no Mayan okibili nenya na sidan nigente sheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoro yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti mo sauti moyo Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM

0: Ewa lan olosho.
1: Me oloshiroro, ti atu anka ulele, ereshara neke otaro kiro olosho bon.
2: Erishara na niki utaro kila holo shobo na nagelo ngele mefina kata halikira juki kiri di erishara niki jo nake eno anka wile nake erishara hagra la yolo nchere doi kila makimba na ifetra na yo olale longwe si na lempo sel kilo dwa erbaro kudo yi wichankia na mjadala na tuong oingwa murwa na pasha pasha wangere chankia nake na mjadala niki jo nake enempo sel nagele kilikuwa na jo doi yano ngele mayene fema rinduwa reno dujuye shanelo raisa jenga kia nabaye pigi buya isu nage anaramarare doi isu na longo lungole oti na atua lale isu anaramarare na ilale longwesi le ambosil bas watu shwege simte 0702-393-17 banake 0732-992-321 amore na lalongo lema FM dini miyolo nere shara nere duwala shumbado ya jungu uleng lo shwele Kenya altalira oparana lale longwesi disinyo lale lema saimara etiyo lale le Samburu National Park nebo sinyo lale le amboseli na tina shara ogre na ajope ye ewea shukoki na county orike juwado amare nduwareno juye Joye ama ishane jenga yora isa naba epe ye eshinyo loke sinori kotini. Toshwa ke simu natina ishara? Halo Mayen FM. Mayen FM alo.
3: Jamba, dawe.
2: Supo olengo speaker?
3: Yeba, yo speaker 001.
2: Epi ni nyelo.
3: Na tabawa da abe katoko. Nige na hake na hake sina nigi jala ikere uwe ama. Kana hada narin kuso kyo lo moni kakara kesi ya yempo. Kere daro yambo sene di nabora isa aje di lai kire uge aldari ya bae long aje di lai kire uge Sae nabo gitu Ya ure na yendo gina narikino nea sora isa Pe ni toki ibu ngendo giti ngari Kiyo na ina ure ntoki atipa na Na ati isho rua ke ekspres Pe ni toki atoma iku amoe ke narikino re ni toki ajo ke taisho da nama isho Amidi baro yaba ishoro. Taki wore nare naga rajo sina nubi jala itere umezi wa naga omo nae raji doge ya jenya lama. Midi baro isai na. Ya wore na yendo kia teba na narigino nes. Wore yafanai midi. Kelu so do inyor gafanai nebandi adi yori gori diadwa lalari noide ba. Wore do yim embuse na kenya njara jana adana ati saai. Kena bunuh ibu kita kerja di kampus. Amu aja bilai itu. Kaya aku kumbu entah kaya tepat tu lengkap nara. Nya aku pilih tu niya balara aja. Kaya amu dia aja bilai itu. Tiga dia nalo ni dia ni lengkap nara. Kau dia nara dia lupa ya ni kira hari. Kau bunuh ini time. Kau bunuh ini time. Naya aja bilai itu. Haki wore ambose le bonu anya aje sina nungkara aje pila itere urogu na leng minje na bonu ita ibiga alanda na ade na leki ulogi di mampo oge noma mirada na ada ya wore na ina nendo zuna jogi ora isa age mungi da ilogi ya te neke nye befunza aje pila itere wana adapage age rejo wore te anara yufunza yapage aje pila itere untunga na lorge jodo meikero peida rasage ni Kaya orang itu nama kita aja, bukan itu kita kira kaya training anda kaji bila itu. Kaji bila itu, rumahnya narikinu na amun energi tu napa kengapa angkara ambaga ni bang ni.
2: Ambaga dari 2028.
3: Yes, ambaga 2028. Ya uwe na napa sini, ni kuweza bana angasa elewa na ni nene kira angasa dupi. Idol jana raju bila itu gua orang apa naya jiru kaya na. Ni aku mesia, boleh siasa na kando, boleh jana dal lembu nene, boleh siasa na kando ni dia mungkin jiru na ni dia kaya na. Wah, aku boleh jana ni tu ni, ni jiru na ni jiru ni jauh lelai ni dia ni jiru ni, kaya siapa, no ni lembu ni jiru ni. Jika orang mata ini dunia, ini dunia sih sudah tu ini dia mana ada orang mata si naya naya itu jiru ni. Ini ada rujukan orang masa yang sudahnya apa kah ini bilai jero. Hanya ni aja bilai jero ini ni golol ini lagi masyarakat ini jauh on dia saudara apa ke. Boleh main ane dengan apa yang dia tu cara tu ni. Ni aku kena ane jono na yang ni panik je pola insya ngamun jaran naik jero jadi yang apa itu soal ni panga. edirai panye napapaka napa 2028 karamanari nimejito jo ukumia plasadio pa 2028 maadi kila ikeru negegira narika
2: asho lengo speaker
3: ya wole maina mendo ni maje jikaji unanua maiki ama ingurani ni mbo jaye taasi asa bogito amore ndogi nagira na ati nape ule ndogi nalotu na kere vingara napo nere zime ya naka zaka yeme ndogi naponi ya jujaro dafa mayo wakato kebo nja lwa nipa biyadu wa inarikore nipo aje tila ikeru kake ule ndogi ya mano ule nina ndogi kwetu nye ndogi naisaidika ulosho
2: acholing acholing ya mako sifu kwa limba mba ya tipato linga jo medu yi ole lingwe gira ya mitiki mbosel kako ulosho ulosho lema gira ya mitiki mbosel nemo ole lingwe nejo si menye shanimota ninyo nge maitiari upelo rais waga mwajo ishoro ashomi ishoro Mayan FM alo
4: hello Mayan
2: hello Mayan FM
4: subara erogi
2: subu oling
4: ama ayu rara na diga kan masa
2: kalau lo
4: pa balusi agor si kunyi
2: ya balusi
4: pore lo malam sel no lo lo sholla la ma pore na na juri lo bagar ramo la la la la lo do maragor lo ngosa ni lo ru ade ne diga da kato o le le ngwa bo ha ma o monom bo sel na re ne woni dira gi no ran kara na ra o le le ngo tin chu ni go so da gi bo ha nyana pog na ge yo ni gi jo ge rais maale log songo rare sabu gina lang kajado misima asho alang olosho lor maasai teninche apa ke tangkarana ro lelengkur maasai ambusel miki o muna ke nche kore napa ye nitejo nekui kama adeji ma iji nimi hori ambusel ambu lelengkuri kamara nani miyako ye uya lafu emi shorundi kamara isere nivi erumilojika ro olorika nero nembusel ito shorundi Nah, aku umur nak ramah saya rasul rasul lekan yang semua. Orang karan naran ini tiada orang ini William Magnore, nadi sor naya mustel ay sor masa, kau memulih lingkur naya mustel. Orang rasul lama. Yes.
2: Rasul yang berbalusi. Maya nafsi malu. Alah
3: Maxwell.
2: Hui.
3: Alah Ian Diva.
2: Esy dekat rukul.
3: Dah sejarah berjaya masa jejak dan anda seru.
2: Hehe.
3: Nelayanlah dia nama dia Muhammadu.
2: Ebi.
3: Nelayan ganti pasti nengin jangka yang nasi.
2: Ehe.
3: Tapi lasanan nama tinggal mujadal.
2: Ehe.
3: Orang yang nama mujadal nengin gerai magi. Hendo kita nak kata Nairobi Oling kita kata. Eh kalau nanya nanu najo orang lain yang lain senina orang itu dengkop. Inya boleh rupi cermasa yang busel. Tapi nana juga ramun cabar masa yang busel. Injo nanya tak bayar. Amo, anjir rupi naja. Enak itu rupi naja kan? Enggak juga jor kesi kodi ni. Kali itu jor kesi Allah imu. Tentu juga bana saya na oleh orang kop. Yang berani rupi naja injo juga jom mampor kesi. Aji naja juga jor kesi kodi ni. Nakin gerai juga ni, untuk naik jenama mereka nak guna na, nasibnya nak bagi guna rais. Mereka juga naik juga aja yang guru. Aku orang juga mana hari dia lonjir lonjir ke si Allah itu potini. Amat ini juga sebenarnya nak guna orang rais. Enak rais tu begini ni, mampur ke si, na orang nasi yur ke si, na ini awi minyur ke si potini. Aji lo nanu sembuh rais. Enabagi bwana nemesiba ninyi ala noji president anewa ituruti yogra maasai ejo hiyo kaisho kayu nana jore nyana yu lobu nwa jole lengu olengai kato nare ina nabiyashara niya more ngop enisho rizana karada nkarole lengu medumuro le lengu mbusela yanga ngenye eneji musinyi lojo karo medumuro mbusela yanga ngenye ore mbusel neno enor maasai
2: Asholeng John.
3: Nah, kita mari cari cara orang ini di negeri Jepang minggu agen nak op minggu buat kondekar ulu.
2: Esok agak ulu.
3: Ya, gue ni bulan kok.
2: Asholeng, asholeng, asholeng.
1: Kida reza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele melamari amogi shuvinye darishare ne miadom.
0: Mayan FM. Ewangan olo show.
5: Ewangan olo show.
2: Nalikina ke fans poki lempira harangon lemay fema jinje ore dara empira world cup ne lodo do kwaiti ro balan tarin tumono bo ola bale lele ne titi ni anaganda ndu ato monongwan e den ki bana semi final ni ki ata nari shine ni lona a olwane jo nage france ulde yala ya kitene wada babona songwan nage enke warie na majo na ki poki e itum tiatwa nage k24 live stars a tene bonake sinye k24 tv kame k24 plus ne bonake k24 digital tuko esho dunia iko grao tuko grao na k24 live stats
5: osinkolio lesa teatro mayen fm.

0: wangan olosho.
1: Me olosheroro, tia tuanka ulele, ereshara neke otaro kiro oloshobo.
2: Me olosho rongo le mafim dana shalom dagani obaya doi tomon ake oile acho tomon ngo na kawo ngorpe ye abaya na ake sauni enke wali na majaba sauni lot mori samson leke waki ake ngorro yolo mon na tina dishara kake uni yene jake de kono le mafim fema jo doi inde me gura na ki gura ni jo na ake ene box te star shinde me gura te star 602 hash na majaba le gura na ki lune e box lo le mafim na ila bona irishati nono inde ma hama kwa le sulende na gura ni jo na ake ene star ashen box tatama ajo star 602 hash nigelo na ke or box no obot yat wa box orile ra box le kake obake galu na ne le gan yiti batino kangin de megurana katitini kumo ko link tegelo ke star shoma ke star 602 hash nigelo na ke or box obo tene bona sinye ila avec pinino la ma le guran or le guran ka tikumo ko link ala ngol la ma fm ni la abona richard nono na ne la ko na ke ole solani agre le mafi majo amar lalelo lo ngwesi le amposeli la ninye na ole rurugwa na shara le ngwele mayen fm na gire gilikuwa na jo ama na ramarare yu ye nkara sida yana na jenga yu rais William Ruto beye shinyi na nyamali na tiatua na lalelo ngwesi le amposeli lo shake simte 0702 393917 tine mwana ke 0732 992321 tine mwana ngori ya whatsapp ngori ya 0785 92 93 to shoge simu nagalanga le main fm begru mugna ke aino sa lomon main fm alo
3: kalo lecha
2: wey
3: suba
2: subo ling
3: tawambira de sait
2: e mama mbuyo
3: arono mara mjadala
2: eh
3: olanya sanga ina ni mjadala ndowa
2: ehe
3: na ke yula ra ke do na danga
2: ehe
3: aga jito na nondo kiringari
2: ehe
3: ore ne do kaya
2: eh
3: nadege ra slang ngora yo kana lwa nalino
2: ehe
3: amoe na raba ke mere daba ke shoro alalle aisho bulu
2: ehe
3: kake ore ke la umarai
2: ehe
3: nera raba ise nyamali
2: ehe
3: irga sana nila neri ya nyamali
2: ehe
3: ore laba yo no jele lengu
2: ehe
3: aga kere ngase yeyo
2: ehe
3: amoe la nino ro na raga sana
2: ehe
3: kemera lwa ne rishaga
2: ehe
3: Yemera lor uzembri selle.
2: Ehe.
3: Wore be lor ninyo amidire fi ayenye.
2: Eh.
3: Na badala na lor residai.
2: Eh.
3: Nero na gusi ayagareri.
2: Ehe.
3: Nero ndo bela na gawa ngaro lor ga na gawa le ga wore de gbe nyengur marara.
2: Mhm.
3: Na ga mara mulo ko wala la ngoi de rua.
2: Ehe.
3: Kanyo na na mi gara ise higa na bagira na gari shoro.
2: Ehe.
3: Na ni jabo ro mun za mun ne lengwa ba ko nyero mun no.
2: Eh.
3: Yemera ba na galo ngani wajira.
2: Ehe.
3: Yele le dine shori.
2: Ehe.
3: Wore ro nega gra da sere na ngai ni hari na gireng.
2: Ho.
3: Ya ku mera ni le ga yo manya la garaki.
2: Ehe.
3: Ike gra yo ga nga siamu.
2: Ehe.
3: Mera ro sine sida sabu gi na ra sana ne ga ga sana yo medeba.
2: Ehe.
3: Ka ga wore la dine na ni gara ya nganya na ibirani.
2: Ehe.
3: Ya na sine ka garo na ra sene ne ne ba linde bi hara lalle.
2: Ehe.
3: Amu siasa na aba agira agwa na wele bi agira na siasa oho.
2: Ehe.
3: Yo no kwani ni mi gidi siasa.
2: Eh.
3: Mera ne wona gira mi gidi ka mbe ntam ba lule ngoni umi yangu je.
2: Ehe.
3: Ba na na kwani na gira umi yangu ari kola ngo gira ro na ba gira sala ha balin.
2: Ehe.
3: Ya kwani na na tega ba balin na beben.
2: Eh.
3: Ba je gira islang temini ni la ro ngona ni ga yo ga msele ne ankaraki.
2: Ehe.
3: Amo bulu na risho me akula kafara ni amgidi gesi aye nene bwaruni.
2: Ashole.
3: Era begi.
2: Ashole. Mange ne fema lo.
4: Kale dupo.
2: Poa sana.
4: Ora marjana kujadala.
2: E kale lo.
4: Bona seru wa tendo bu.
2: Ehe.
4: Roni mo tuu kujadala.
2: Mhm.
4: Na ore na mamu na kendia ra ro dragi.
2: Mhm.
4: Kai ore janam.
2: Mhm.
4: Egi ede dawane kodowa de naragle wona wona njumia
2: mhm
4: o na henga mande siasa ni kumu
2: mhm
4: na gurgera na na njumia muka bana na ide ndo miga mbese
2: mhm
4: mimi education ba mai dofano
2: mhm
4: pala ndo lari bolanga na au na na mbese na ranga ga me
2: mhm
4: ndo mugenda tarale na gro dono de kishiga gra na ranja mati
2: mhm
4: mama na drama se de na da mana jam se
2: mhm
4: na ra na so de alu rung kai ne ni
2: mhm
4: ne ra ra ni gi
2: mhm
4: e to ro no
2: mhm
4: de na ni
2: mhm
4: ora ange se ba
2: eh
4: karo gra ro ni ngu
2: mhm
4: ora ba ni ni ngu na gra ra na ra ga kra sna gura na ba jo fye gra ile kon
2: mhm
4: na ra na ni sa ba ba ra na na ra ga ro bu mhm Tulur nak arah awal ni malam ni. Agak kurang agam pelik. Apa na? Kadang orang na, aneka apa ni orang kata na, waktu naoroh ni lingku, naoroh karo ambisil. Esok ni hari ni mana juga ni, kau tu ni hari ni mana siapa ni? Asal kita mana, ayuh ni lingku nara nara, muka sombong mana nara di kuliah mas.
2: Asal orang le seru. Bayi ni fema low. Allo Magin FM. Magin FM, allo.
0: Allo.
2: Allo Magin FM.
0: Allo Alan.
2: Wow.
0: Anda suara Inggris ini.
2: Ibu Ling.
0: Ibu bayar bayar nojo bapak serius dan lulus selesai dan kau naik joroh jangan alam rosok.
2: Ibu.
0: Ibu ni kisahnya sering dengan jangkaian aja.
2: Ah si.
0: Cuma iya nasir.
2: Ibu.
0: Ibu naik jangan aja noriu.
2: Tidak ngapi.
0: Anda wahyu regus, orang itu kita naik jenah lah, lolo malah kereta naik jiran naik jenah. Orang siapa yang besar na, kebal siapa yang besar lewarai sesiapa kawan na, orang na serikali na, kereta macam yang orang kita ngamu mibangi. Nampol siapa yang na jangan kerasunya giamu, orang na jangan kerasunya gi, nampol yang kita ni corun itu gi bongar kedongan. Orang bangun corun yang kita ni bongar kedongan macam mana lah ben. Nakadala yana nwa ajo wale zine wena kayina pe korai senge balada aji shurua mu erondi gurishara yoga lunga naka lea narasa wala ajo wana nadi mea mao na agere za maga kiage ingi shuru meba amudu shuri yo na ina yana ajo ibeba nga ginyele lengkwe longo aparashina ola dile nyana bie ngura gizia na keji mwengele ngenkai kwa lunga naka mu meara ngele nebongere aluko nyane bongere orke donga Jalur yang kita meru ni arah Madiswara nama saya mara ayah bangaman aja yur kejauh dari sini dan arah Madiswara yang kita ngenyai gua ni aja. Pada banding nalen kapan nara jaranya kena bless bang nalen gua naja sergali ni wejamu amari ni suruara is ni jang gua jual ni tu jar balung anak gua jelas sergali amai nak sergali ngene role. Andi awak tua toke nelong kai om orma saya engkau ni buat masa ya lep ni yang kiri gua nak ni ni asas ni gua gulanya amera ni yang kiri.
2: Asyolim Baba Seru.
0: Ya baik nama Baba Seru le sering gua jual.
2: Asyolim.
5: Save a sound.

0: plan B gitu.
1: Eh, aja tu plan B. Tidak pernah dia.
2: Siki woye ni pem.
0: Gili buat anak seling gitu kan nyuwe kita. Kan nyuwe shida.
3: Shida ili toki awa.
0: Cana kan nyuwe apa? Cai kapona.
3: Kapona.
4: Eh. Nedua ya kulian teri. Amu.
2: Dust ni konstant.
1: Kaya kaya poni nami.
0: Kaya bagi nurel dia.
5: Dan bagi nurel.

0: kaun tianaro.
1: La serak lang lolomon o rengkarianu na dede.
0: Kajian karna dayanda seneya.
2: Haji David Olesaini.
3: Kajian karna Elias Kitiapi.
4: Ningama jambolos ultiden dino etia wangana. O gereshaza tena baikiasa.
5: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Mayan FM.